0: Android mereka. Ada yang dia ngulung kayak oi oi ra. Ada kok kurut tuh dari Omar. Cicit lah, mereka perwala.
1: Triple J.